Mitombo mimi ndiye mnyoka bube ngama kombe mwanango ndo dirumba ni matanga mko kuna mboka makete nguma puma na majene rubanga mbo. Yeah. Ombe titanjambi na zia kebuka mapanga ke makena kuti ndambe na menyambe chimine kego bina kuchamina.